0: kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Idol grup wanita dari Hype dan Gavin Records teman Pro 2 yaitu Cat's Eye dikabarkan menggandeng musisi Ed Sheeran dan aktor Demi Moore untuk merilis lagu baru yang judulnya Animal tuh teman Pro 2 ya. Jadi menurut Korea Herald, Cat's Eye merilis single Animal yang digambarkan sebagai lagu pop bertempo cepat mengusung ritme kuat dan sentuhan musik elektro tuh ya. Dan musisi Ed Sheeran sendiri ikut menulis single terbaru ini teman Pro 2. Dan Cat's Eye bersama Ed Sheeran, anggota Snow Patrol sekaligus produser Johnny McDade, Black Satkins, serta penulis lagu Omar Fedi. Jadi video musik lagu Animal disutradari sama Cody Critchlow yang sebelumnya menggarap video musik Cat's Eye yang berjudul Touch dan Gnarly teman Pro 2 ya. Jadi kolaborasi Cat's Eye, Lesa Rafim dan Elite itu judulnya Iconic by Mistake itu juga digarap sama Cody. Jadi dalam video musik lagu Animal, Demi Moore muncul

menjelang akhir video yang berpindah antara latar kantor dan ruang pertunjukan dengan pencahayaan merah. Jadi video tersebut menggambarkan ketegangan antara pengendalian diri dan dorongan naluri itu ya. Jadi kalau apa? Koreografi, apa sih Habibie ngomong apa ini teman Pro 2? Koreografi lagu ini juga menampilkan gerakan menyerupai cakar yang memperkuat tema utama lagu ini tuh.

0: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali pendengar sedotan plastik itu.
1: Nah ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Kalau kita ngomongin soal sequel Jumbo Teman Pro 2, itu jadi salah satu proyek yang sedang disiapkan rumah produksi V-Cinema dalam beberapa waktu mendatang. Jadi rencana itu diungkap sama Angga Dwimas Sasongko selaku pendiri V-Cinema. Jadi V-Cinema disebut sedang mempersiapkan nih Teman Pro 2 5 film tuh, bukan cuma satu, tapi 5 untuk dirilis pada 2027 sambil mengembangkan lini produk animasi yang berlanjut hingga ke 2030. Jadi rencana ini Teman Pro 2 mencakup film animasi action komedi superhero yang dijadwalkan untuk tahun 2028 dan sequel dari Nusa serta Jumbo 2 setelah pendahulunya menjadi salah satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa. Tapi Teman Pro 2 sebelum itu dia sudah menargetkan perilisan Queen of Malacca pada kuartal pertama di 2027 ini yang disebut sebagai waralaba terbaru sekaligus landasan strategi untuk V-Cinema mengembangkan kekayaan intelektual yang berakar lokal lah ya Teman Pro 2, tapi punya daya tarik untuk internasional. Jadi kita lihat aja nanti gimana untuk perkembangannya ke depannya, karena kita lihat Jumbo bahkan kemarin sampai ke Korea tuh Teman Pro 2. Aku aja melihat ada anak-anak Korea pada cover lagu tuh yang sedikit demi sedikit tapi pakai bahasa Korea. Keren banget jujur.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Ko Hyejin membuka peluang nih teman Pro 2 untuk ngelanjutin drama Korea. Mungkin kamu pernah dengar, ini namanya Reborn Rocky teman Pro 2 ya. Yang main kalau enggak salah ya, ini di season satunya Song Joong Ki teman Pro 2. Jadi ada sinyal hijau gitu untuk dramanya Lee Jun Young dan Son Hyun Jun itu. Jadi ini ya teman Pro 2, ini mengatakan hal tersebut harus dibahas karena dari pemeran utamanya Lee Jun Young menyelesaikan wajib militer dan drama itu selesai beberapa pekan jelang Lee Jun Young mulai wamil pada 21 Juli. Jadi tak hanya itu teman Pro 2, keputusan untuk melanjutkan Reborn Rocky juga tergantung pada Hyun Ji Min selaku penulis naskah serta Kim Sun Ok selaku kreator proyek hasil adaptasi webtoon tersebut. Jadi pernyataan ini memang belum menjadi konfirmasi resmi teman Pro 2 untuk lini produksi musim kedua ya. Jadi kita tunggu aja gimana nanti kelanjutannya teman Pro 2 ya. Semoga ada season 2 nya karena seru juga ini drama teman Pro 2 ya. Dan ini sudah di jam 14.52 teman Pro 2. Aku nemenin kamu dari jam 10 tadi, kita di Pro 2 Hitlist dan sekarang waktunya aku pamit undur diri. Karena teman Pro 2, setelah ini kamu akan mendengarkan Top 20 Nasional dari RRI Pro 2 Jakarta. So, waktunya aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
3: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: posisi 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beraja kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kalian nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau, tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Nadia Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini? Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: udah hampir 1 jam juga, tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Dare, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke chart International Top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: să nu doar, nu ai.
1: Di peringkat ke-13 memproduksi memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

nomor 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Kita tadi minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Did back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Jambro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: 105 Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Bro 2. Osa sudah siap nemenin kamu ya di weekend kali ini, di sore hari ini teman Bro 2. Di hari Minggu, di tanggal 26 Juli 2026. Pastinya seperti biasa ya, di jam 4 sore di hari Minggu gue bakal kasih rekomendasi-rekomendasi film yang bisa lo tonton di sore hari ini ya, santai bareng keluarga, sama pasangan, atau mungkin sama teman-teman kamu teman Bro 2. Tapinya kita dengerin dulu lagu-lagu yang kece nih, lagu-lagu favorit kamu cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: You say you got a girl, yeah, you want me.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Al, lo pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh. Gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

Masih di sore ceria weekend teman Pro 2. Seperti janji gue tadi ya, gue bakal kasih rekomendasi film yang bisa lo tonton teman Pro 2 di sore hari ini atau di malam nanti ya teman Pro 2. Yang pastinya film-film ini amat sayang kalau lo lewatin teman Pro 2, kalau enggak lo tonton di bioskop. Ya, apalagi film yang satu ini reviewnya sudah mencapai 97% di Tomatoes teman Pro 2 ya. Ini saran gue, lo harus nonton film yang satu ini teman Pro 2. Film yang berjudul The Odyssey ya. Ini film yang bersinopsis tentang Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon nih, Raja Ithaca yang paling legendaris. Ini memulai perjalanan pulang yang panjang dan juga berbahaya setelah perang Troya teman Pro 2. Jadi sepanjang perjalanannya nih, ia dipaksa untuk menghadapi kehendak para dewa, makhluk mitologi, dan juga cobaan yang menguji kecerdasan dan juga sisi kemanusiaannya hingga batas maksimal teman Pro 2. Film yang satu ini berdurasi 2 jam 52 menit teman Pro 2 ya, jadi kurang lebih hampir 3 jam. Dan buat kamu yang mau nonton film ini, disarankan menurut gue teman Pro 2, lo nonton di IMAX deh. Pasti lo dapat experience yang amat luar biasa. Dan pastikan juga ya, udah ke toilet dulu teman Pro 2 sebelum nonton film ini, karena film ini berdurasi 3 jam dan 3 jamnya itu bagus semua teman Pro 2. Jangan sampai dilewatkan ya. Film ini bergenre adventure fantasy, diproduseri oleh Christopher Nolan dan juga Emma Thomas, dan pastinya ini pemerannya ada Matt Damon, ada juga Tom Holland, ada Anne Hathaway, ada Robert Pattinson, ada Lupita Nyong'o, ada Zendaya, ada Charlize Theron, dan masih banyak pemain-pemain top yang lainnya teman Pro 2 ya. Jangan sampai ketinggalan untuk nonton film The Odyssey. Itu film rekomendasi pertama. Rekomendasi selanjutnya nih buat kamu yang suka film horor teman Pro 2, dan ini salah satu film yang pengen gue tonton juga ya. Ini film yang bertema horor dan juga thriller teman Pro 2, berdurasi 1 jam 50 menit, dan ini cocok untuk teman-teman atau teman Pro 2 yang berusia 21 plus nih teman Pro 2. Ada film yang berjudul Evil That Burn. Jadi film ini bercerita tentang seorang wanita nih yang baru saja kehilangan suaminya dan berusaha mencari ketenangan. Dan ia berkunjung ke rumah

keluarga mendiang suaminya tersebut. Namun teman Pro 2, reuni keluarga yang diharapkan ini menjadi tempat penghiburan berubah menjadi neraka ketika satu persatu dari mereka dirasuki dan juga berubah menjadi Dead Diet, teman Pro 2 ya. Film ini banyak banget yang udah review, katanya kacau banget ya. Deg-degan abis, horor abis, teman Pro 2. Dan film yang satu ini diproduksi oleh Rob Tappert dan juga Sam Raimi, dan pastinya diproduksi oleh Columbia Pictures, dan dengan pemain-pemain yang top juga, teman Pro 2. Ada Sohila Yaakob, Tandy Wright, Hunter Dohan, dan masih banyak lagi. Buat lo yang suka film berjenre horror trailer, ini patut banget lo tonton, teman Pro 2. Abis ini gue bakal kasih rekomendasi film-film Indonesia yang mungkin bisa lo tonton di sore hari ini menjelang malam hari nanti ya. Pastinya untuk menikmati weekend kamu, teman Pro.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Oke, dalam kawan Komplima FM, teman terbaik kamu, teman Pradua, di akhir pekan Minggu 26 Juli 2026 nih, kayaknya suaranya kita lagi kehujanan banget ya, teman Pradua, cukup deras di seputaran Miamin atau bahkan mungkin merata di seluruh kota Samarinda nih kayaknya ya, teman Pradua ya. Tadi soalnya aku agak muter-muter dikit tuh. Dan barusan tadi udah kita dengerin ada top 20 nasional dan juga internasional dari Pradua Jakarta, teman Pradua. Kali ini barengan sama Liji lagi bakal temenin kamu untuk sore ceria hari ini ya. Aku bakal temenin kamu nanti sampai jam 8 malam nih, tahun Pradua. Gimana akhir pekannya di sampai sekarang nih? Udah mau jam 8 ya. Ini udah setengah 6 gitu ya, teman Pradua, setengah 6 sore. Apakah tadi udah dihabiskan dengan sesuatu yang dapat membuat kamu bahagia atau makin dekat dengan orang-orang tersayang? Ya, mudah-mudahan quality time kamu di akhir pekan ini menyenangkan aja ya, teman Pradua. Dan selalu hati-hati aja di jalan nih untuk kamu yang lagi ada di outdoor ya, lagi ada mungkin urusan harus keluar gitu karena lagi hujan gerimis dan jalanan pastinya licin, teman Pradua. Dan kayaknya tadi pas aku udah berangkat udah banyak sih kayaknya badan jalan yang udah penuh sama genangan-genangan air ya. Yang penting gak genangan-genangan kamu aja. Nah, lanjut nih, di sore ceria seharusnya ngomongin apa ya, teman Pradua ya. Tadi barusan aku sempat ngobrol-ngobrol bareng sama teman aku, dia ada lagi ada sempat ngalamin sedikit problem atau struggle gitu, teman Pradua, karena apa, dia kena sariawan. Wah, udah lama banget tuh gak dengar ya kata-kata sariawan. Kamu ada yang gak sih yang pernah kena sariawan? Pasti pernah ya, teman Pradua, soalnya itu penyakit yang lumayan umum, kayaknya banyak dari kita yang pernah ngalamin namanya sariawan itu. Yang jelas sih, setahu aku biasanya sariawan itu kejadian kalau misalkan kita ada luka gitu ya, teman Pradua. Entah lukanya karena apa gitu ya, kan di biasanya sih kalau nggak di gusi, di pipi di bagian dalam gitu ya, atau di bibir kadang-kadang juga gitu ya, teman Pradua ya. Tadi dia sempat kena gitu agak di bawah, di bibir bawah bagian dalam gitu, dan wah, rasanya nyeri sekali. Itu padahal rasanya apa? Padahal kecil doang gitu ya, teman Pradua. Kamu yang pernah mungkin ngalaminnya, terus tahu enggak sih cara ngatasinnya gitu, teman Pradua, atau ada hal-hal konyol yang akhirnya kamu alamin ketika kena sariawan enggak sih? Boleh banget buat ceritain ya, cerita aneh apapun bareng sama kita di sore ceria 081258487885, teman Pradua, atau boleh ke aplikasi Radar Digital, atau boleh komen juga di Instagram @radarprodua Samarinda. Ini aku masih bakal nemenin kamu pastinya sampai jam 8 ya, dan sore ceria sampai jam 7 nanti.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: besar bersama.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Nah, kadang-kadang teman pro 2 yang ngebuat bingung adalah ini kamu alamin juga enggak sih ya? Soalnya kebanyakan dari kita tuh pasti ngalamin gitu teman pro 2. Kayaknya kemarin tuh baik-baik aja, enggak ada apa-apa, enggak kenapa-kenapa kan tiba-tiba bangun-bangun gitu ya pagi-pagi. Kok ada sariawan ya di bibirku? Gitu ya teman pro 2 ya. Dan temanku juga cerita kayak gitu. Kayaknya kemarin baik-baik aja kok tiba-tiba ada sariawan kan tiba-tiba muncul gitu ya. Dia tuh kayak enggak out of nowhere gitu. Ya udah tiba-tiba muncul aja gitu kayak. Kenapa sih kok bisa gitu ya? Itu yang jelas sih kalau aku cari tahu di sini ya teman pro 2, itu ada faktor kita tuh bisa jadi kelelahan juga sih teman pro 2 ya. Misalkan kamu tuh udah mungkin lagi banyak aktivitas gitu dan gak sadar kalau ternyata tuh waktu buat istirahatnya tuh agak kurang gitu. Jadi kamu tuh agak kelelahan dan kecapean gitu teman pro 2 ya. Dan gak sadar kalau semisal lagi makan sesuatu ya, misalnya gorengan atau apa gitu, bibir kamu tuh apa ya, kayak kegigit ya, atau lidah kamu kan kadang bisa gitu gak sih teman pro 2, kita makan sesuatu tuh padahal kita udah sangat akrab karena kita hidup dengan lidah ataupun dengan bibir kita, dengan gigi kita tuh bahkan ya dari kecil, tapi kita masih kadang suka ngegigit bagian di diri sendiri, itu kayak aneh ya teman pro 2 ya. Iya, kita selalu buat masalah itu kadang-kadang gitu kan. Nah, jadi mungkin pas kamu lagi makan sesuatu terus kegigit gitu teman pro 2, nah karena tubuh kamu tuh lagi gak fit gitu ya, yang tadinya luka kecil aja mungkin di bagian dalam mulut atau bibir atau di mana, di lidah misalnya gitu teman pro 2, luka kecil itu tuh bisa akhirnya jadi sariawan itu tadi ya. Jadi pemicunya tuh semacam akumulasi gitu ya dari faktor-faktor yang mungkin kejadian di tubuh kamu yang tanpa sadar kamu enggak sadar aja gitu kamu alamin gitu dari kelelahan itu juga ya. Dan ini bisa jadi tanda sih sebenarnya kalau sudah muncul sariawan yang kadang-kadang juga muncul dimulai dengan panas dalam juga enggak sih teman pro 2 ya. Kalau udah panas dalam tuh nanti ujung-ujungnya sariawan, atau kadang-kadang juga kalau aku sendiri sempat ngalamin yang namanya sariawan kan apa ya, bagian dalam mulut sakit itu bisa sampai apa ya teman pro 2, bisa sampai bikin sakit kepala loh kadang-kadang ya. Kalau udah sakit kepala ya udah habis itu demam. Nah, kadang-kadang tuh gitu ya, dia polanya polanya ya udah bolak-balik di gitu-gitu aja tuh ya teman pro 2 ya. Nah, makanya penting sih buat kayaknya mungkin di cuaca-cuaca lagi enggak tentu, entah lagi musim-musim dingin atau kadang musim panas yang mulut kita bisa kering banget tuh teman pro 2, atau lagi musim-musim peralihan untuk ngejaga imun tubuh supaya enggak mudah tuh kena penyakit satu ini.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
4: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
5: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
6: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: 15 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, antashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam, ya. Demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
5: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
4: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
5: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
4: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
5: Not banget. Sabar sama dengan kuat.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

KI masih 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua di sore ceria juga nih bareng sama Lija ya kali ini ya teman berdua. Aku mau ucapin selamat menaikkan ibadah sholat maghrib pastinya untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. And kita lanjut lagi deh teman berdua, ini ngomongin seputar sariawan itu tadi ya. Kalau tadi aku sempat cerita juga kalau memang kadang-kadang namanya sariawan itu suka teman berdua datang tiba-tiba gitu ya, nggak terduga gitu, dia tiba-tiba muncul aja gitu. Kita bangun tidur, loh kok ada sariawan ya, mungkin di mulut aku gitu ya teman berdua ya. Nah tapi juga ini mungkin banyak juga dari kamu ya teman berdua yang misalkan kalau udah yang namanya kena satu masalah semacam sariawan ini tadi atau ya kayak sakit gigi juga ya bisa dibilang ya, itu pasti udah walaupun dia tuh kelihatannya kecil ya teman berdua ya, kan kalau kita lihat-lihat kecuali kamu kenanya sariawan yang bintilan itu loh, kan ada ya siapa ya waktu itu pernah kena ya ada kayaknya orang sekitar aku pernah kena gitu teman berdua, tadinya dia muncul satu titik itu sariawan, kan sariawan tuh biasanya putih, ada putih-putih kecil gitu kan teman-teman berdua ya. Nah dia tuh muncul sampai 3 atau 4 habis itu gak lama tuh nyatu semuanya. Wah parah sih teman-teman berdua ya kalau udah kayak gitu tuh. Nah tapi ini kan dia kebanyakan tuh ya udah paling satu titik kecil atau enggak ya dua gitu ya teman-teman berdua, yang jaraknya mungkin agak berdekatan ya bisa jadi kayak gitu. Tapi kok ya titik kecil gitu aja kok sakitnya bukan main ya teman-teman berdua ya, kan pasti kalau udah kena sariawan walaupun dia kelihatannya kecil gitu teman berdua, pasti banyak dari kita tuh yang malas banget habis itu makannya, soalnya apa yang mau dimakan gitu, udah ngegigit dikit atau kayak masukin apa makanan ke mulut aja, wah ngilunya bukan main ya gitu. Itu salah satu cara buat kita diet juga kayaknya. Jangan dong. Tapi kebanyakan gitu gak sih teman berdua ya, rasanya pasti bikin malas makan ya. Kenapa sih? Soalnya yang namanya sariawan ini kan dia adanya tuh di ini dalam mulut kebanyakan kan ya, dan biasanya kenanya tuh di lapisan mukosa mulut kita, yang mana di mulut kita tuh teman berdua di lapisan mukosanya tuh ada banyak banget ujung saraf ya. Jadi pas bagian itu tuh kehilangan lapisan pelindungnya, makanan, minuman, bahkan air liur kamu tuh yang ada garamnya bisa banget untuk langsung kena jaringan yang sensitif itu tadi ya. Makanya makan jeruk atau sambal pas lagi sariawan tuh wah pasti kerasa banget gak sih teman berdua ya, kayak langsung ibaratnya kamu punya luka terbuka terus disiram jeruk nipis atau ngilu banget tuh pasti. Iya pasti kebanyakan kayak gitu ya teman berdua ya. Nah itu makanya waduh kalau udah kena kayak gitu tuh langsung wah kelabakan juga gak sih ya, walaupun kelihatannya sepele ya, penyakit yang umum banget kejadian, tapi pasti langsung cari cara sih gimana nih supaya gak sampai ngeganggu aktivitas kita gitu ya sehari-hari.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Nah, satu pertanyaan juga sering banget muncul gitu, Tuan Fredo, kalau udah kena sariawan, ada nggak sih dari kamu tuh udah jauh-jauh dari aku takut ketularan. Emang sariawan nular. Tapi ternyata ini enggak ya, Tuan Fredo. Kalau sariawannya, apalagi sariawan yang biasa doang gitu, yang mana dia tuh kan yang luka kecil putih kuning itu yang biasanya pinggirannya kemerahan, ya itu nggak menular, Tuan Fredo ya. Nah, tapi yang menular itu adalah kalau sampai itu kayak herpes. Pas gitu lah ya, mungkin kamu bisa cari tahu sendiri karena tuh dia agak persis gitu berbeda tapi beda ya. Penyebabnya sama penanganannya tuh beda gitu. Nah, banyak juga mungkin kalau sekarang kita lihat ya obat buat nyatasin sariawan tuh kan ada macam-macam ya, teman-teman. Ada yang obat kumur lah atau bahkan tuh kayaknya aku ingat dulu yang populer banget itu yang bisa diminum itu kan, ya kan dia kayak semacam minuman jeruk itu. Itu dulu ampuh banget sih buat ngatasin panas dalamnya, nanti sariawannya hilang habis itu, teman pro 2. Ya, tapi kalau kamu cuma ngandelin obat aja tuh sebenarnya enggak banyak berpengaruh sih. Dia tuh kayak cuma ngurangin nyerinya atau kadang-kadang tuh bisa ngelindungin lukanya atau ngurangin radangnya doang gitu, teman pro 2 ya, atau mempercepat proses sembuhnya aja, tapi yang benar-benar bisa ngobatin atau ngebaikin lukanya itu tetap tubuh kitanya sendiri. Jadi kalau lagi sariawan itu sebenarnya paling penting justru kayak hal-hal sederhana, misalkan minum air yang cukup, tidur yang cukup, terus hindarin dulu makanan-makanan yang kayak pedas, asam gitu ya, dan selalu jaga kebersihan mulut kamu dan menyikat gigi juga ya selalu gitu, teman produk lo pun ngiluh tapi harus tetap dilakuin ya. Dan kalau nyerinya mengganggu, kamu bisa pakai obat oles atau obat kumur yang memang sesuai gitu. Dan ada mungkin momen-momen tertentu ya yang emang kayaknya sariawannya nggak bisa dianggap sepele sih. Misalkan kalau udah apa ya, biasanya kan sariawan itu termasuk kategori penyakit yang bisa cepat hilang ya, Tempro 2 ya. Kok kalau aku inget-inget, kalau aku inget-inget tuh paling 3 harian tuh udah hilang ya, enggak sih, soalnya kan dia ada dalam mulut dan dia selalu terstimulasi sama air liurnya kita yang bisa otomatis nyembuhin gitu kan, teman Pro 2 ya. Jadi dia termasuk penyakit yang mudah banget buat sembuh sendiri kadang. Nah, tapi kalau misalkan sariawannya tuh nggak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, terus ukurannya gede ya dan sering banget kambuh, misalkan udah sembuh deh kayak kemarin, busuknya muncul lagi gitu. Nah, belum lagi misalkan kamu sampai demam gitu ya, dan berarti sampai bikin susah makan minum. Nah, kalau gitu baru tuh harus langsung diperiksa ke dokter buat mastiin itu sebenarnya memang sariawan atau ternyata ada penyakit lain atau penyebab lainnya tuh, teman pro 2 ya. Dan fun fact-nya, walaupun sariawan ini apa ya, dia tuh nyiksa banget ya, tahun kedua, tapi ini termasuk tadi kayak aku bilang, dia salah satu penyakit yang proses penyembuhan itu cukup cepat ya. Jadi gak usah panik atau khawatir kalau misalkan kamu kena sariawan, itu pasti sembuh sih ya, kecuali tadi beda kasus kalau semisal tadi ada tadi ya kondisi tertentu, misalkan ternyata 2 mingguan gak sembuh, udah ke dokter aja rumahnya. Oke, okay, well mungkin itu aja teman-teman berada untuk sari ciri hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa jaga kesehatannya kita ya, jadi bisa tetap beraktivitas dengan baik gitu di kesehariannya kita ya. Dan aku pasti bakal nemenin kamu pastinya, habis ini kita ngobrolin film yuk ya, di jam 7 sampai jam 8 malam.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Boleh gak sih melihara hewan liar?
1: Boleh,
0: tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ini Indonesia. Kapal pinisi, mahakarya nenek moyang Bugis Makassar yang telah melanglang buana di lautan dunia. Kapal pinisi adalah kapal layar tradisional khas suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-14, kapal ini digunakan untuk berdagang hingga berlayar ke mancanegara. Ciri khas pinisi adalah dua tiang utama dan 7 layar yang melambangkan falsafah hidup laut Bugis, yakni keberanian menghadapi 7 lautan luas. Pembuatan kapal ini tidak sembarangan. Perajin pinisi di Tanah Beru dan juga Ara, Bulukumba, mewarisi teknik tradisional merakit kapal tanpa paku besi, melainkan dengan pasak kayu dan ikatan tali yang kuat. Tahukah kamu? Proses merakit pinisi diawali dengan upacara adat, dipimpin oleh seorang punggawa atau ketua pembuat kapal. Saat lunas pertama diletakkan, doa-doa dipanjatkan agar kapal selamat dalam pelayaran. Fakta unik lainnya, pinisi bukan sekedar alat transportasi. Ia menjadi simbol keahlian maritim bangsa Indonesia yang diakui dunia. Bahkan pada tahun 2017, seni pembuatan kapal pinisi ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Kapal pinisi menjadi bukti kejayaan pelaut Nusantara. Dari kayu yang dirakit dengan tangan, lahirlah kapal yang mampu menaklukkan samudra. Menjaga tradisi pinisi berarti menjaga jati diri bangsa bahari Indonesia.

Bulan Bintang Garis Menyilang, lagunya Wijaya IT featuring Sal Pria, di kolaborasi yang cukup apik ya tahun berdua kayaknya. Vibes lagunya Wijaya IT itu barengan sama Sal yang biasanya lirik-liriknya agak gimana gitu kan ya. Enak buat didengerin. Ini malam Senin ya tahun berdua, minggu malam Senin. By the way, ini ada gak sih dari kamu yang mungkin malam ini punya semacam plan buat jalan nonton bioskop gitu ya? Biasanya kan gitu ya, kebanyakan dari kita mungkin kalau udah di malam minggu sih, biasanya kemarin ya malam minggu, entah malam Senin pada ke bioskop juga gak sih? Tapi biasanya memang rame itu. Makanya kalau tiket bioskop di weekend-weekend kayak gini tuh harganya jauh lebih mahal dibandingin sama tiket-tiket weekdays ya teman berdua ya. But ini kayaknya yang lagi yang lagi happening banget atau yang lagi hype banget nih teman berdua. Ini filmnya si Christopher Nolan gak sih, filmnya Tom Holland, The Odyssey. Lagi booming banget di mana-mana infonya ya, karena gimana enggak, wow coba ya, dia tuh langsung nyetak kesuksesan besar banget di minggu pertama tayangnya, dimana dia berhasil meraup pendapatan 264,1 juta secara global atau sekitar 4,74 triliun untuk tahun 2022. Dan ini jadi karya pertamanya Nolan yang seluruhnya direkam menggunakan kamera IMAX 70mm ya, dan teknologi itu memberikan pengalaman visual yang jauh lebih besar ya, dan ngebuat banyak penonton tertarik buat menyaksikannya di bioskop, dan antusias penonton juga tinggi. Bahkan The Odyssey ini gimana ya teman produk berhasil nyatat salah satu pembukaan terbesar sepanjang karirnya sutradara Christopher Nolan, ngalahin pencapaiannya film The Dark Knight Rises dan The Dark Knight tuh. Jadi dengan biaya produksi sekitar 250 juta US dollar, film ini dapat dukungan penuh dari Universal Studios, dan saat ini sendiri Odyssey udah tayang di 73 pasar internasional ya, dan pendapatan terbesar berasal dari Inggris dan Irlandia, terus Prancis juga Italia ya. Tapi film ini masih belum dirilis di beberapa pasar besar kayak Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang. Yang jelas sih karena nama besarnya si sutradara Christopher Nolan, sama mungkin apa ya, pemeran-pemerannya juga banyak nama-nama besar, karena ya tentu ada Tom Holland, terus ada siapa lagi tuh, Anna Hathaway kalau nggak salah ya, tentu sama berapa lagi ya. Jelas dapat respon positif dari penonton ya, karena beliau-beliau itu kalau udah meranin film, kita seakan lupa kalau mereka adalah manusia biasa. Enggak deng, mereka artis hebat ya pasti teman produk. Aku mau coba buat nge-review gimana sih filmnya ya, yang udah mungkin beredar di media di media-media massa gitu ya teman produk. So buat kamu yang penasaran, stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu.

dengerin On The Go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Ya, sebelum aku mungkin nge-spill apa aja yang jadi plus dan minusnya dari film ini, aku mau mungkin bocorin gimana sih sinopsisnya dulu ya tentang dua. Ini by the way kan Christopher Nolan ini sendiri sebagai sutradara yang udah terkenal banget ya. Dia tuh bisa dibilang termasuk sutradara terbaik di dunia gitu. Dimana dia kan udah pernah ngebuat film yang sebenarnya cukup populer tuh tahun Pro 2 kayak triloginya Batman. Mungkin kamu ada yang udah nonton ya. Jadi dia berhasil kayak ngebuat film superhero yang kerasa lebih serius dan punya deep story gitu tahun Pro 2. Dia juga ngebuktiin kalau film blockbusters kayak Inception, nah itu bisa jadi lebih dari sekadar nonton hiburan aja, bahkan lewat Oppenheimer juga ya. Namanya Nolan ini mampu ngubah kisah biopik yang biasanya mudah ditebak tuh jadi film yang penuh kejutan. Nah, lewat film ini dia mencoba tantangan baru tahun Pro 2 dengan mengadaptasi salah satu cerita paling legendaris dalam sejarah, yaitu sebenarnya ini film kan dulu sebenarnya sudah ada karyanya Homer, judulnya sama The Odyssey juga tahun Pro 2. Oh, The Odyssey aja ya, kalau ini kan Odysseus ya tahun Pro 2 ya. Nah, jadi film ini mengikuti perjalanan Odysseus yang diperanin sama Matt Damon. Saat ceritanya dimulai, Odysseus itu belum juga balik ke rumah setelah perang Troya berakhir. Kepergiannya ngebuat kondisi kerajaan Ithaca itu kacau ya. Istrinya Penelope yang diperanin sama Anne Hathaway harus ngadepin banyak orang yang mengira Odysseus udah meninggal dan pengen merebut tahtanya. Sementara itu putra mereka Telemachus yang diperanin sama Tom Holland masih terlalu muda gitu untuk ngadepin para perebut kekuasaan tersebut. Jadi harapannya sih mereka cuma satu, Odysseus tuh bisa balik dan kembali memimpin kan ya, memegang kekuasaan yang dia punya gitu tahun Pro 2 ya. Jelas itu yang jadi main of the story-nya gitu ya tahun Pro 2 ya. Dan yang menarik juga Nolan ini enggak cuma ngebuat film petualangan biasa dengan gaya cerita yang khas, dia ngebawa The Odyssey ini jadi sebuah perjalanan fantasi yang penuh kejutan pastinya. Dimana di filmnya tuh tentu ada monster-monster, terus ada dewa, ada penyihir, sampai dunia yang penuh misteri yang harus dilewatin sama Odysseus untuk ngebuka jalan pulang. Ya, aku bakal lanjut lagi gimana sih ini ya, mungkin plus minusnya film ini ya tahun Pro 2. Statin aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Tahun 2002 banyak yang udah nge-review film ini ya pastinya di media massa. Soal secara filmnya kan sendiri cukup meledak gitu ya tahun 2002. Kalau dari sisi positifnya sih kekuatan besar film ini tuh ada di visual dan cara Nolan bercerita ya. Jadi dia pakai kamera IMAX 70mm tadi kan tahun 2002 ya. Setiap adegannya jadi pasti kerasa megah banget, terutama pas menampilkan peperangan lautan luas sampai dunia fantasi yang penuh misteri. Rasanya bukan cuma nonton film tapi kayak ikut masuk dalam perjalanan Odysseus kita tahun 2002. Kayaknya aku sempat nemu infonya dia bahkan nggak pakai CGI, pakai nggak sih gitu ya, pokoknya dia punya teknik sendiri gitu buat menghadirkan film yang wah megah gitu tahun 2002. Nah dia juga berhasil ngebuat cerita klasik karyanya Homer ini kerasa lebih manusiawi. Nah dia tuh nggak di sesi ini nggak digambarkan cuma sebagai pahlawan kuat aja, tapi sebagai orang yang lelah gitu ya, terus kehilangan arah dan harus menghadapi trauma setelah perjalanan panjangnya. Selain itu jajaran pemainnya juga jadi salah satu daya tarik utama. Tadi kayak aku bilang ada Matt Damon, Anna Hathaway, Tom Holland, Zendaya, juga sampai aktor besar lain yang pastinya bisa gitu ya untuk ngebawa karakter mereka dengan baik dan ngebuat ceritanya tuh kerasa lebih hidup gitu tahun 2002. Tapi film ini bukan tanpa kekurangan ya, ada minusnya juga. Salah satunya adalah durasinya yang waduh panjang betul ya. Kalau nonton ini kayaknya kamu mesti ngasih ekstra fokus gitu, terlebih ekstra fokus karena kadang-kadang juga mau semenarik apapun ceritanya kalau sepanjang itu tuh kayak agak bosan juga sih. Kadang-kadang ya tahun 2002 durasinya tuh 3 jaman ya, 3 jaman berapa menit gitu ya tahun 2002. Yang jelas sih itu aku sampai nemu meme-nya kayak ada dikasihin semacam waktu-waktu yang pas banget buat kamu ke toilet gitu tahun 2002. Yang kayak jadi kalau misalnya lagi nonton bioskop nih kan filmnya 3. Halo. Filmnya 3 jaman. Terus itu ya tahun 2002 ya. Pastinya kan ada masa-masa atau momen-momen kadang-kadang tuh yang agak ribet adalah kalau misalkan kita kepengen ke belakang gitu pas lagi nonton di bioskop kan takut kelewat ya filmnya ya, nanti sayang gitu. Jadi ada meme-nya tuh yang ngebagiin nih ini part-part atau menit-menit yang kamu tuh bisa banget buat ke belakang selama 4 atau 5 menitan gitu teman berdua ya. Yang jelas ya itu sih satu minusnya adalah kepanjangan ceritanya gitu teman berdua ya. Nah terus juga ceritanya juga cukup kompleks ya, secara sutradaranya kan si Christopher Nolan ini yang terkenal banget kalau ngebuat cerita tuh agak-agak kompleks gitu kan menurut dia. Jadi kalau misalkan kamu itu nggak terbiasa sama film-filmnya dia, alurnya tuh nggak selalu berjalan lurus gitu dan akhirnya tuh bisa kayak ngebingungin gitu kan menurut dia ya, ceritanya agak mungkin plot-plotnya tuh mungkin ada yang muter balik dan sebagainya gitu. Selain itu karena film ini mengadaptasi cerita klasik yang udah terkenal banget kan ya, nah berapa partnya tuh mungkin bakal kerasa lambat pas kita tonton, terutama kalau filmnya tuh lebih fokus ke perjalanan emosional karakter dibanding aksi besarnya gitu ya, yang kadang ngebuat kita tuh nggak berasa nontonnya tuh kan kalau misalkan banyak laganya gitu ya atau aksi-aksinya gitu teman berdua. Nah ini kalau filmnya lebih fokus ke emosional karakternya kan bakal kerasa lebih lama karena banyak subtitle yang harus kita baca kayaknya. Terus di elemen fantasi film ini juga jadi dua sisi mata uang sih bisa dibilang ya, untuk sebagian yang buat kamu ya sebagai penonton gitu yang suka sama film yang ada unsur-unsur fantasinya ya, kehadiran monster terus dewa atau kayak makhluk-makhluk mitologi pasti jadi suatu hal yang magnetis banget gitu buat kita nonton lagi gitu teman-teman berdua ya. Tapi untuk yang mungkin ngarapin film yang itu film perang yang realistis ala Nolan sebelumnya yang nggak pakai semacam itu tadi hal-hal mitis kayak monster dewa atau makhluk-makhluk mitologi, pasti itu bagiannya itu jadi kerasa cukup beda lah buat kamu tontonnya. So secara keseluruhan sih dari saya ini masih bisa dibilang masih banyak hal yang bakal
jadi bukti gitu teman Prado kalau sebenarnya si sutradara atau Christopher Nolan sendiri itu masih terus bereksperimen ya, dan dia berani buat ngambil semacam tantangan baru gitu, dimana filmnya ini kan pasti agak beda sama film-film yang dia buat sebelumnya ya. Filmnya gak cuma nawarin tontonan gede aja, tapi juga gimana visualnya atau emosionalnya yang pastinya sulit dilupain pas kamu udah nonton ya. Nah buat yang belum sempat nonton, kayaknya di apa ya, udah banyak di bioskop-bioskop gitu ya Tom Brody, jadi langsung nonton aja. Dan walaupun kayaknya harus agak bersabar karena filmnya lama ya, durasinya 3 jaman gitu, tapi kayaknya ini worth to watch, yes ya, layak buat kita tonton ya kan Tuan Pro 2, karena ada di sini jadi salah satu film paling ambisius yang pernah dibuat sama Christopher Nolan. Oke, itu aja review filmnya buat malam ini ya. Jangan kemana-mana, habis ini kamu masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya Tuan Pro 2 buat bawain programnya Pro 2 ya, sampai tutup acara jam 12 malam. Aku mau pamit dulu karena udah mau jam 8 malam. Dan apa ya teman Prado, mau ngucapin juga ya selamat malam buat kamu dan selamat menyambut hari Senin buat besok ya, mudah kita bisa menjalani hari Seninnya dengan penuh semangat dan bahagia. Gitu ya, jangan lupa tidur yang cukup. Aku Lija pamit teman Prado, see you, bye.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Makan apa ya?
6: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
5: Hah?
6: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Dead. Pro 2 Update tepat di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, sebanyak 162 kepala keluarga kakak di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Tanggerang Selatan, Tangsel, Banten membutuhkan pasokan air bersih akibat dampak kekeringan atas musim kemarau ekstrim 2026. Dia menjelaskan dari jumlah 162 kakak yang terdampak krisis air bersih ini meliputi lingkup permukiman di RT 02, 4, 1, 13, 3, 6, 12, dan terakhir RT 5. Esa sendiri, teman Pro 2, dengan kondisi ini pemerintah daerah segera menurunkan pendistribusian air bersih sebanyak 18.050 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Informasi selanjutnya, 90.000 orang terdampak proses evakuasi akibat kebakaran hutan yang melanda wilayah barat daya Prancis, dan hal ini disampaikan wali kota Bordeaux Thomas Cazenave ketika mengunjungi pusat evakuasi pada Sabtu 25 Juli. Cazenave sendiri mengatakan para pengungsi berasal dari berbagai kewarganegaraan dan juga dievakuasi teman Pro 2 dari sejumlah wilayah di kawasan metropolitan Bordeaux termasuk Saumur, Sainte-Helene dan juga Le Temple-sur-Lot. Informasi terakhir dari dunia olahraga teman Pro 2. Lionel Messi gak butuh waktu lama untuk kembali menikmati suasana sepak bola setelah Piala Dunia 2026. Kali ini dia hadir bukan sebagai pemain tetapi sebagai penonton. Hanya 6 hari setelah final Piala Dunia, Messi terlihat berada di tribun untuk menyaksikan pertandingan klub milik keluarganya yang berlaga di Primera C atau kasta keempat sepak bola Argentina, yaitu Leones de Rosario FC. Demikian untuk Pro 2 Update, sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya. Saatnya bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie Nasional. Waktunya kamu dengerin Pro 2.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar.

atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel-nya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga gak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Farel Hilal barengan sama lagunya yang seru abis teman Pro 2 ada keliling. Keliling kemana ya enaknya? Hari ini sih hari Minggu enaknya keliling jalan barengan sama teman. Hai teman, kok gak ada suaranya sih? Ih sombong banget. Teman aku yang satu ini tuh sekarang udah bekerja di tempat yang baru, kerja sebagai seorang teler. Teler bang, kenapa sih kok bersuara? Diam aja, gak boleh ngomong. Ih, kan tadi kamu yang meminta dibungkam. Gimana sih, ya Allah. Teman Pro 2, malam ini buat kamu yang mungkin malam ini lagi ngerasa, aduh aku lagi overthinking banget, aku lagi banyak pikiran banget. Sama oh iya, itu aku juga sama sih. Aku kalau aku bukan gaji belum keluar, overthinking mikirin ini dompetku bertahan sampai hari apa ya, gitu. Karena kalau Rangga kan enak ya, besok udah gajian teman Pro 2. Kalau Feranino belum, masih nanti. Malam ini kamu aku ajakin gabungan sampai jam 11 malam. Nanti Rangga juga nemenin sampai jam 3 subuh ya enggak ya? Ya kan? Karena Rangga nanti kayak aku kan jam 12 malam tutup siaran. Rangga lanjut untuk
1: jaga siaran.
0: Jaga siaran ya. Bener lagi jaga siaran.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: masih ingat gak teman Pro 2 kapan pertama kali kamu ngerasain jatuh suka? Aduh, boleh gabungan gak sih? Ayo Rangga, ayo Rangga, ayo lah please. Ayo ke situ, situ, situ. Iya, sambil cerita lah kita ya teman Pro 2. Hai Bapak Rangga Kusuma Diharjo.
1: Hai
0: A. Udah gak usah. Iya,
1: maaf,
0: dia kayak berasa mikrofon kondangan gitu loh yang kayak.
1: Namanya juga lupa udah berapa tahun
0: gitu kan. Tes.
2: 1, 2 dicoba.
0: Gak mau coba-coba karena takut terluka. Aduh. Gimana? Jadi gimana enggak?
1: Apa?
0: Kamu tuh pertama kali suka sama orang kapan? Mau tahu dong aku. Kenapa? Kenapa? Kan cuma nanya pertama kali suka sama orang apa?
1: Baru aja.
0: Kok bisa sih enggak?
1: Enggak tahu lagi ya.
0: Jadi kamu tuh kalau ngelihat seseorang gitu enggak pernah kayak suka.
1: Ngelihat aku enggak tahu lihat.
0: Ya tahu, kan kamu emang bisa lihat.
1: Iya benar.
0: Kecuali kamu tidur enggak bisa ngelihat enggak?
1: Ya, itu tutup mata ya.
0: Tutup mata benar. Tapi kayak misalkan suka
1: kayaknya kalau ngomong suka kalau sebelumnya kayaknya cuma kagum-kagum
0: tertarik.
1: Aja, tertarik.
0: Enggak juga.
1: Kayaknya enggak cuma sekedar kagum sebelumnya. Oh. Cuma kayaknya sekarang itu lebih ke arah kayak apa ya? Paham enggak sih teman Pro kayak hati yang berbunga gitu.
0: Hati yang berbunga pada pandangan.
1: Bener lagi. Ini juga liriknya bener banget lagi kayak istilahnya kayak baru pertama kali ngelihat wah, this is kayak my type gitu kayak. Paham enggak sih?
0: Oh, my type. Oh kak lemu my type. Tapi kalau Rangga kan sukanya pertama kali ya. Kalau aku tuh nggak pernah suka yang suka nggak.
1: Kakak yang disukai.
0: Bukan, pick me banget saya. Udah pick me and PD lagi.
1: Tapi
0: kalau aku tuh lebih ke yang gara-gara ngeliat teman-temanku pada suka sama cowok, jadi aku mau ikut-ikutan, jadi aku nyari cowok mana yang mau aku suka ya gitu.
1: Itu namanya apa tuh namanya? Apa FOMO.
0: Bener. Nah pertama kali ngelihat orang yang itu suamiku sih.
1: Tapi kan maksudnya istilahnya beruntung banget maksudnya istilahnya sekali ngelihat terus pengen pacaran.
0: Tapi enggak, ketika aku pura-pura suka sama orang lama-lama jadi suka betulan gara-gara kepikiran.
1: Awalnya pura-pura ya berarti.
0: Iya. Terus jadi suka beneran gitu.
1: Kalau bisa kalau soal ngomong perasaan nggak bisa yang pura-pura gitu kayak harus literally aku kayak pengen langsung gitu loh paham gak sih kayak kalau sebenarnya kan cuma kagum doang kan cuma sekedar hal biasa gitu kan kayak misalnya aku kagum karena dia pintar aku kagum karena dia public speakingnya bagus ramah sama orang
0: aku kagum karena gitu. Dia banyak uangnya
1: itu aku juga suka lah itu kan
0: iya kan Rangga itu tipe cowok patriarki soalnya teman berdua
1: kenapa sih
0: nanti istrinya ini
1: sekarang
0: suruh, oh jangan ya
1: jangan dong.
0: Siapa tahu dia tiba-tiba lagi dengerin pro 2 ya si cewek itu ya
1: nggak tahu ya tapi maksudnya ya udah gitu
0: pokoknya tiba-tiba langsung dengerin Rangga oh ternyata cowok patriarki nih. Jadi kalau Rangga tuh suka cewek-cewek yang pekerja keras ya enggak?
1: Benar, jadi dia
0: kamu yang dinafkahin.
1: Aku yang dinafkahi, benar.
0: Enggak apa-apa nanti kamu aja yang hamil ya enggak ya?
1: Iya, bisa banget.
0: Bisa. Apa
1: 9 bulan doang kan?
0: Doang. Tolong ibu-ibu Rangga
1: aku, ibu.
0: Wisnu AG Instagramnya. Jadi kalau ibu-ibu mau
1: di follow aja, nanti kalau misalnya ibu-ibu punya anak gadis yang misalnya juga masih lajang kayak aku, bisa.
0: Bisa. Benar-benar.
1: Gitu kan. Tapi ingat patriarki ya.
0: Iya, Bu, bentar Bu. Sini sebentar Bu, ya. Anda melihat lelaki yang patriarki seperti apa? Karena Rangga ini tipe cowok patriarki.
3: Oh enggak, Rangga green flag, Eric green flag.
1: Oh, tuh kan.
0: Dia denger enggak sih aku tadi bilang Rangga tuh bilang kalau dirinya patriarki, enggak Rangga green flag. Sama kayak orang ya. Ada bau kentut kan? Ini bau kentutnya bau enggak baunya stroberi. Tahu enggak sih? Enggak dia geter badannya kena mikrofon. Dulu kan pernah kan mau kojakin siaran tuh si Dora Ninyong ini. Sekalinya pas aku ajak orang jawabannya cuma kayak iya. Enggak, gitu juga enggak.
1: Itu kayak saking gemeternya kayaknya.
0: Iya, tangannya tuh sampai pucet.
1: Masih mending kalau pucet doang.
0: Karena lo sampai biru-biru badannya.
1: Bisa-bisa pukulin kalau itu.
0: Iya bener lagi tuh Pro 2. Sabar ya enggak?
1: Enggak apa-apa.
0: Insya Allah dia bakal jadi milikmu kalau emang Tuhan menakdirkan dia untukmu.
1: Teman Pro 2 40 amin nih.
0: Iya amin. Amin paling serius kan?
1: Iya dong.
0: Kalau yang enggak serius
1: siapa emang?
0: Enggak tahu.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: itulah cinta ya, enggak?
1: Masih
0: dong.
2: Iya.
0: Lupa Anda tuh masih punya kontrak loh di RRI.
2: Oh ya Allah.
0: Iya,
2: kontrak
0: kan deh. Masih pegawai kan di RRI ya?
2: Ini pegawai
0: tidak
2: tetap.
0: Bukan.
2: Apa?
0: Pegawai tidak tetap dan tidak dibayar.
2: Selama itu ngebuat aku happy, aku fan-fan aja sih.
0: Oh benar, di gabungan dulu ya Rangga.
2: Oh iya.
0: Sebentar. Siapa? Halo, selamat malam. Aduh, siapakah dia? Kamu tahu?
2: Aduh, aku lupa namanya.
0: Wah
2: dah.
0: Wahyu.
2: Oh, Wahyu.
0: Dulu atau kamu sering siaran, Wahyu sering nelpon
2: nggak? Nggak.
0: Nggak ya.
2: Belum.
0: Wahyu, kamu nggak kenal Rangga yuk?
3: Rangga pernah kayaknya deh.
2: Oh iya.
0: Parah.
3: Cuma dia sudah melupakanku.
2: Oh, sakit sekali.
0: Wahyu, kamu ada yang pengen ditanyain gak ke Rangga? Hari ini kan narasumber kita nih.
3: Oh, nanya apa ya?
0: Nanya tentang cinta pertama kali jatuh
2: kamu
0: cinta.
2: Kamu kalau mau nanya harga ayam juga bisa sih, Wahyu.
0: Iya. Atau kamu mau ini, mau KPR, bisa gak?
2: Bisa, KPR rumah
0: bisa.
2: Nanti aku telepon marketingku aja ya.
0: Iya, tanya dong yuk sama Rangga.
3: Kalau masalah cinta ya,
2: berat.
3: Ntar dulu. Kalau misalnya nih nembak seseorang,
0: terus lanjut.
2: Yuk kayaknya salah orang deh. Salah pertanyaan deh. Kayaknya belum pernah nembak orang juga yuk. Maaf yuk.
3: Belum pernah.
0: Yuk kan temanya pertama kali jatuh cinta yuk.
3: Iya, nah kan ini cuma meruntuhkan pendapat Anda gitu.
2: Oh iya, boleh deh.
3: Kalau misalnya nembak orang pertama kali nih, kalau misalnya dia nolak itu, apakah kita harus memperjuangkannya lagi, atau ya udah berhenti sampai di situ?
2: Oke, kalau dari sisi pandangan aku nih ya,
0: seorang
2: Rangga
0: yang bukan seorang psikolog ini,
2: betul,
0: bukan ahli cinta,
2: betul,
0: seorang jomblo.
2: Ya apalagi kak hina Anda kayak.
3: Jadi apa penanya ya?
0: Tentang, kita biar memberikan waktu berarti yuk ya. Silahkan untuk Rangga menjawab pertanyaan dari Wahyu Sudiro Husodo.
2: Iya, jadi berdasarkan penelitian ya Wahyu ya, yang dilakukan
0: Rangga Academy.
2: Ya pokoknya dia kalau misalnya kamu suka sama seseorang, terus kamu udah pendekatan lumayan panjang, Kak Vera jangan tidur dong Kak Vera.
0: Oh iya enggak.
2: Ya terus maksudnya istilahnya kamu udah ngerasa kayak aku ngeklik banget nih sama dia gitu. Kenapa enggak aku coba untuk menyatakan perasaan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal menyatakan perasaan, kita kan pasti kita juga harus tahu nih ada konsekuensinya, baik itu diterima atau tidak diterima. Kalau misalnya diterima syukur, kalau misalnya enggak diterima ya coba perjuangkan dulu. Kalau misalnya memang masih tidak ada jalan ataupun harapan, ya udah gitu. Maksudnya berarti pilihannya hanya satu, yaitu undur diri gitu kan. Tapi kan intinya namanya cowok kan harus berjuang dulu ya gak sih Kak Vera?
0: Bener. Gimana yuk? Ya, kamu
3: siapa tahu dia ini kan jual mahal doang kan gitu kan.
2: Ah, sama kayak aku sih.
0: Kok kamu sih?
2: Kok aku yang jual mahal?
0: Iya.
2: Kok yang jual mahal ya?
0: Bener. Tapi gimana yuk? Kamu dengan jawabannya Rangga ngerasa legakah atau malah
2: atau kayak
0: emosi?
2: Makin gak jelas dia arahnya gitu kan.
0: Gimana?
3: Iya, ya sama sih jawaban aku juga kayak gitu kayaknya deh. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya bakalan aku mundur diri langsung sih, nggak langsung ku perjuangkan.
2: Kenapa tuh?
3: Karena penolakan pertama itu apa ya? Menurut aku kayak ya udah kalau memang dia suka ya dia yang deketin aku sudah. Kak, yang penting udah dia tahu kalau aku suka sama dia, ya udah. Tapi kalau misalnya aku perjuangkan dia, kayak dia tuh kayak keenakan gitu, jadinya kayak apa ya? Kayak dia tuh terlalu apa namanya?
0: Apa?
3: Gimana ya ngomongnya?
0: Gimana?
3: Ya, ya seperti yang bilang tadi ya, kayak apa namanya kepedean sendiri jadinya akhirnya nah, kita akhirnya kayak murahan banget sih gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke, itu dari Wahyu ya.
2: Iya.
0: Jadi siapa yang orang next akan kamu nyatakan cintanya yuk?
3: Ah, siapa ya? Gak ada sih kayaknya.
0: Dia.
3: Siapa?
0: Dia yang cewek freak itu gimana?
3: Kenapa? Anda ingin menjerumuskan saya kemana?
0: Memang adalah benar, saya ingin menjerumuskan Anda yuk.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Betul ada puisi nggak malam ini yuk?
3: Ada. Tapi aku belum menjawab ini. Kalau pertama kali dulu itu, pertama kali kapan ya? Udah lama sih. Kalau tapi terakhir kali itu ini.
0: Sehari yang lalu.
3: Bukan 2018.
0: Iya lama banget.
3: Bulan Oktober.
2: Sampai
3: tanggal 10.
0: Jam?
3: Jam 7:48.
0: Detiknya apa? Detiknya berapa?
3: Detik. Itu kelemahanku tuh detik.
0: Oh detik, oke. Terus waktu itu kamu berdiri di mana? Masih ingat?
3: Di rumah sih.
0: Oh di rumah.
3: Enggak berdiri waktu itu duduk.
0: Oh duduk. Kamu. Oke. Itu terakhir ya.
2: Sambil tahiyat akhir katanya ya.
0: Enggak dong.
3: Enggak, jangan.
0: Enggak, dia baru mulai mau sholat itu.
3: Tapi ujung-ujungnya ya pas suka waktu itu ujung-ujungnya ya adalah seseorang yang paling kubenci sekarang.
0: Jangan membenci yuk, nanti jadi benar-benar
2: cinta.
0: Iya.
3: Benar-benar cinta.
0: Iya, nanti bikin cinta.
2: Iya, jangan terlalu membenci.
0: Gimana kalau kamu cinta aja sama dia biar kamu benci?
2: Nah, itu bisa jadi tuh.
0: Gimana yuk?
3: Ya, terserah Anda lah, aku ikut aja. Pusing aku udah.
0: Enggak, aku baru pertama kali lihat Wahyu pusing. Ya, mana puisinya?
3: Pertama kali melihat saya pusing.
0: Ya?
3: Saya itu pusing setiap hari, Anda baru lihat aja.
0: Oh iya benar. Mana puisinya?
3: Oh, puisi ya.
0: Ya. Silakan kepada Bapak Wahyu untuk bisa membacakan puisi dengan judul kenapa
2: ada background
3: kereta api gitu loh.
0: Ting tong ya silakan yuk.
3: Iya. Di antara jeda napas semesta dan lintasan waktu, engkau hadir sebagai presensi yang tak terelakkan. Bukan sekedar bayang yang melintas dalam hening, melainkan pendar cahaya yang merentas kelamnya malam. Aku mengeja namamu dalam rahasia yang sunyi, seperti bentang langit menyimpan rahasia bintang. Ada ketenangan yang megah saat tatap kita bersilangan. Sebuah dialog tanpa suara, namun riuh di balik dada. Tak perlu riuh untuk membuktikan kagum, sebab menyukaimu adalah simfoni paling tenang. Engkau adalah gravitasi yang membuat anganku berputar. Alasan mengapa ruang yang biasa terasa begitu penuh pesona. Bila waktu adalah muara dari segala rasa, biarlah kekaguman ini menjadi jejak yang abadi. Menyayangimu dari kejauhan dengan anggun, menjadikan hadirmu sebagai puisi terindah yang pernah ada. Itu aja.
0: Wah, perih banget yuk. Menyayat hati sanubaru.
3: Itu kenapa pilek ya?
2: Maaf ya, habis minum es yuk, maaf.
0: Oh bukan, tadi tuh iler. Dia tadi ketiduran yuk pas kamu baca puisi.
2: Saking syahdunya
0: dia sampai tidur tadi. Kayak gitu tuh iler. Masih ada gak? Sebelah sini lagi gak? Ya, coba lagi ya.
2: Kering kak, kering.
0: Gini lagi gak?
2: Kering.
0: Gitu lagi gak? Nah, gitu yuk.
2: Di siar dini doang kita bisa begini ya.
0: Iya benar.
3: Minta jangan tarik terlalu kencang nanti pesek.
2: Tahu aja keturunan Arab nih yuk.
0: Arab ya.
2: Arab ya.
0: Dia kalau nggak
2: lazim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
2: Allahumma shalli wa
0: sallim. Takut banget. Tapi thank you banget Wahyu udah bacain puisinya buat kita malam ini.
3: Iya, terima kasih.
0: Semoga enggak trauma ya, Yu.
3: Hah?
0: Semoga enggak trauma habis ketemu kami.
3: Trauma.
2: Kayaknya kita yang trauma.
0: Iya, kayaknya kita yang trauma deh, Yu.
3: Iya, ya terserah siapa yang mau trauma, siapa yang mau
2: pasrah aja.
0: Kenapa, kenapa? Habis energi Mas, anda ya?
3: habis sudah energi buat anda.
0: Thank you, Wahyu. Sehat terus ya, Yuk.
3: Ya, makasih juga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Itu keluarga kita juga. Bagaimanapun juga. Kita sesama manusia adalah berkeluarga. Ya, jadilah. Ya, sudah teman pro dua ya.
2: Sampai juga kan.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: So, itu tadi ya teman pro 2. Aku mau tanya dong sama teman aku yang seorang perempuan satu ini. Halo Dita. Halo Dita Kusuma Diharja, Kusuma Hai. Negara, Angkara Murka. Angkara Murka. Eh Dit, kamu pertama kali jatuh cinta kapan?
1: Pertama kali jatuh cinta kayaknya cinta monyet ya?
0: Iya, kok enggak sih, aku tuh enggak menganggap cinta monyet tuh cinta tahu.
1: Kalau cinta yang berambisi sih kayaknya SMA ya.
0: Oh itu.
1: Cinta yang berambisi.
0: Endingnya tahu enggak sih si cowok itu?
1: Kenapa?
0: Kalau kamu suka sama dia tahu enggak?
1: Ya harusnya sih tahu sih, soalnya sudah segamblang itu.
0: Oh gitu, kamu kalau ketemu dia aku cinta kamu gitu. Ingat gak sama anak kecil?
1: Itu kayak ngejar gak sih?
0: Gak mau gak sama, aku cinta sama kamu. Aku gak cinta sama kamu. Aku
1: ini suaranya kedengaran ya?
0: Jelas banget.
1: Oh iya ya, kok aku gak kedengaran ya?
0: Wah telinganya Dita nih, bahaya nih. Oh iya, headphone-nya kayaknya headphone-nya. Jadi segamblang apa emang Dit?
1: Ya maksudnya kelihatan banget, kayak aku selalu berusaha supaya bisa dinotis sama dia gitu. Nggak ngomong sih, cuma ya hai aku juga ada di sini gitu.
0: Oh gitu. Oh jadi kamu kayak berusaha pengen dinotis.
1: Iya, bentuk supportku misalnya dia punya buku, aku beli bukunya gitu.
0: Oh gitu. Kalau aku itu kan emang dari kecil tuh aku suka cowok-cowok cindo gitu loh. Dari SD malah, okay. Suka banget ngeliat yang cindo-cindo gitu. Jadi zaman aku SMA tuh gara-gara ini sih, aku tuh gak, makanya aku bilang di tadi cerita sama Rangga, aku tuh gak pernah yang suka sama orang, pandangan pertama suka gitu, enggak. Jadi teman-teman aku punya crush, aku pengen juga siapa ya, ini aja deh gitu.
1: Oh kalau gitu.
0: Jadi aku jadi suka beneran tapi
1: gitu, kok ada kolaunya sih?
0: Memang. Jadi kayak jadi suka beneran.
1: Kalau aku sih lebih ke situasional ya. Kayaknya ada hal-hal kecil yang ih kok menarik ya laki-laki ini. Siapakah dia gitu. Aku mau kenal kamu lebih dekat dong.
0: Oh gitu. Tapi akhirnya kamu kenal dekat dong dengan dia?
1: Iya, beberapa kali sih iya. Beberapa orang tuh kalau misalnya aku suka, aku berhasil kenal sama dekat, kenal dekat sama dia. Tapi kalau enggak ya dari kejauhan aja. Akulah si pengagum rahasia itu, secret admirer ya kalau kata anak dulu ya.
0: Tapi emang zaman SMA tuh jatuh cintanya beda loh.
1: Jatuh cintanya berbunga-bunga banget.
0: Bener. Kalau pas setelah SMA tuh ya udah yang kayak, karena mungkin kita baru meletek-meleteknya ya. Di zaman masa SMA itu teman pro 2.
1: Betul.
0: Aku dulu tuh suka sama kakak kelas. Jadi tuh bukan yang tadi aku bilang, gara-gara teman aku pada punya crush, aku suka dia sama kakak ini. Ternyata tanggal lahirnya sama kayak aku.
1: Oh gitu.
0: Terus dia suka bulu tangkis juga.
1: Oh, bulu tangkis.
0: Kenapa sih Dit kamu gitu banget?
1: Iya, gak apa-apa, bagus tau itu.
0: Iya, kamu kebayang gak sih? Kayak aku aja bersyukur banget untuk kayak tahu ternyata suamiku mantan atlet bulu tangkis. Kayak, oh my god.
1: Akhirnya ya.
0: Iya, dan suamiku tuh ada bajunya yang kayak PB ini namanya dia gitu. Jadi aku tuh kayak, wih bangga banget. Baru aku sambil sama suamiku, kenapa kamu dulu gak jadi atlet sih? Ternyata suami aku punya asma dulunya.
1: Oke.
0: Jadi nafasnya pendek. Jadi akhirnya dia gagal gitu. Jadi ada tes ini, tes nafas juga.
1: Iya.
0: Disuruh begini tesnya. Gitu. Selesai. Enggak dong.
1: Banget. Tapi mungkin itu salah satu
0: afirmasi.
1: Ya? Bukan apa? Salah satu tesnya memang kayak gitu.
0: Oh benar. Ya. Iya, bukan yang kayak tadi tapi teman pro 2 ya.
1: Iya.
0: Bah, aku tuh selalu suka sama cowok yang suka bulu tangkis tau.
1: Iya, potensi.
0: Gak usah menghina gitu dong.
1: Enggak, karena kan kamu juga suka bulu tangkis kan. Jadi pas ada crush sesama penyuka bulu tangkis gitu ya, ataupun atlet bulu tangkis ya, tentunya cinta itu akan tumbuh semakin besar, semakin besar.
0: Makanya aku kalau cowok-cowok yang jago kayak suamiku tuh main bulu tangkis yang kayak nyemesin gini, yang cepuah kayak gitu. Oh ganteng banget gitu.
1: Iya.
0: Iya, kayak aduh ya Allah. Kayak ngeliat cowok bulu tangkis suka jadi ganteng. Tau gak sih Dita nih sama Prodo, dia tuh keingetan sama aku pasti soal si badminton, love, I love badminton itu kan.
1: Sama kayak itu ya, salah satu website untuk convert PDF ya, I love juga.
0: Itu katanya, anu tahu bahaya loh.
1: Iya katanya.
0: Bisa
1: direkam data-data.
0: Iya, data-data kita direkam. Jadi mending ya udah nge-PDF-in sendiri aja ya.
1: Betul.
0: Bener, ada yang mau caca-caca? Tuh, caca-caca
1: kita kasih caca
0: caca na caca cami ya kan na caca cami gitu kan.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: aku botol A. Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
1: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
1: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
2: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
3: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata

1631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Hai, selamat malam teman Pro 2. Jadi sambil teman Pro 2 coba kamu ceki-ceki TikToknya Vera Nino. Lagi ada duet maut antara Rangga, Vera dan Dita. Yang trio. Saling apa?
1: Trio.
0: Trio ya, kita trio
1: meletup.
0: Trio maut meletup. Jadi yang mau gabungan mau request lagu sama kita juga boleh. Karena kita udah lihat tetangga sebelah kita udah matikan lampu ya. Terlihat dia kayak mau bobo teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal tadi ya, suka sama orang pertama kali, menurut aku yang namanya orang itu ya mesti sih suka, ngerasain suka, ngerasain patah hati biar tahu kalau misalkan hidup tuh enggak senang-senang aja. Kalau aku sih better ngerasain dulu semuanya sampai akhirnya nanti ngerasain bahagianya tuh full-fullannya enggak sih? Siapa yang mau bahagia? Emang ada orang yang enggak mau bahagia?

0: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Ya itulah teman pro 2, namanya juga orang jatuh cinta. Tapi kalau misalkan ngomongin soal jatuh cinta ya, jatuh cinta sama juga kayak mohon tetangga bisa silent ya. Orang lagi siaran, dia ribut banget ya, emang gak bisa silent. Hah, emang sahabat kita teman pro 2. So, teman pro 2, kalau ngomongin tentang pertama kali jatuh cinta, karena aku tuh masih menganggap kalau jatuh cintanya tuh ketika SD, itu tuh bukan cinta, tapi lebih ke cinta monyet ya, cinta sapi, cinta kuda atau apa. Tapi bukan cinta yang sebenarnya menurut aku, itu kalau menurut aku loh ya.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

So, teman Prodo, tentunya aku harus pamit. Yang pasti buat yang lagi jatuh cinta, ya cinta kamu harus maksimal ya. Kalau cinta setengah-setengah sih, nanti kamu dicintainya setengah-setengah juga loh ya. Habis ini dengerin Jazz Music sampai jam 12 malam. Aku Farinina pamit dan bye-bye.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: now.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah sebuah panduan yang membantu kita memahami dan menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Buku ini memberikan wawasan dan teknik praktis untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dalam bab 1, mengulas tentang mengenal diri sendiri. Di buku ini, Mutia Sayakti memulai dengan pentingnya mengenali diri sendiri secara mendalam. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam diri dan memahami perasaan, pikiran, dan emosi yang seringkali kita abaikan atau tolak. Melalui refleksi dan introspeksi, kita dapat mengenali siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita butuhkan untuk merasa utuh dan puas. Beranjak pada bab berikutnya, bab 2 tentang penerimaan diri yang menekankan bahwa penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Mutia Sayakti menjelaskan bahwa menerima diri sendiri berarti mengakui dan menghargai segala aspek diri kita, termasuk kekurangan dan kelemahan. Ini bukan tentang berpuas diri atau menyerah pada kekurangan, melainkan tentang memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia dan bahwa kita layak untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Membalik ke halaman bab 3. Dalam bab ini menguraikan tentang mengelola ekspektasi. Seringkali ketidakbahagiaan berasal dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Sayakti mengajak kita untuk mengevaluasi dan mengelola ekspektasi ini. Dengan menurunkan ekspektasi yang tidak realistis dan berfokus pada apa yang benar-benar penting, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan, serta menikmati hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Praktik mindfulness diulas di bab 4. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah alat penting dalam proses penerimaan diri. Sayakti menjelaskan berbagai teknik mindfulness yang bisa membantu kita untuk lebih hadir di saat ini dan menikmati setiap momen di dalam hidup. Teknik-teknik seperti meditasi, meditasi pernapasan, body scan, dan mindfulness dalam aktivitas sehari-hari membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi pikiran negatif. Judul bab 5, Menghadapi Emosi Negatif. Buku ini juga membahas cara menghadapi dan mengelola emosi negatif seperti marah, cemas, dan sedih. Sayakti menekankan bahwa penting untuk tidak menekan atau menghindari emosi, tetapi menghadapinya dengan penerimaan dan belas kasih. Ia juga memberikan strategi untuk mengidentifikasi, memahami, dan melepaskan emosi-emosi negatif sehingga tidak menguasai hidup kita. Bab 6, Merawat Diri. Merawat diri adalah bagian penting dari proses penerimaan pada diri kita sendiri. Sang penulis mengajak kita untuk menciptakan rutinitas perawatan diri yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Ini berupa olahraga, meditasi, dan melakukan hobi yang menyenangkan atau waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Merawat diri sendiri adalah bentuk cinta diri yang penting untuk kesejahteraan kita. Di bab terakhir, pada bab 7, Sayakti membahas pentingnya menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Dia mendorong kita untuk mengejar apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan merasa puas. Dengan menemukan dan menjalani tujuan hidup yang sejati, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah buku yang memberikan panduan praktis dan inspiratif untuk mencapai kedamaian batin melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dengan mengenali, menerima, dan menghargai diri sendiri, serta melatih mindfulness dan merawat diri, kita diajak untuk hidup lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Buku ini adalah sumber daya berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, serta mencapai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, karya Mutia Sayakti. Dari RRI untuk Indonesia.
0: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.
2: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
3: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my God. Galau aja gak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: FM. Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya. Aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup lembaran kita untuk edisi Minggu 27 Juli 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 28 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Senin 27 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Lun yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
5: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam

sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita
Berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya.

kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang.
1: Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Kanye West dipastikan akan menggelar konser perdananya di Indonesia melalui Ye Live in Jakarta yang berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Penjualan tiket konser akan dibuka mulai 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, kehadiran Kanye di Jakarta menjadi momen yang telah lama dinantikan oleh para penggemarnya di Indonesia. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open setelah menaklukkan pasangan Korea Selatan, Kim Won Ho dan So Sung Jae dengan skor 16-21, 21-19 dan 21-19 pada partai final China Open 2026. Kemenangan ini memastikan Fajar dan Fikri meraih gelar China Open untuk 2 tahun berturut-turut sekaligus menambah koleksi prestasi mereka di level WWF World Tour. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah menyiapkan master plan pengembangan jaringan kereta api nasional dengan target pembangunan dan reaktivasi hingga 14.000 km rel dalam beberapa dekade ke depan. Program tersebut mencakup pengembangan jalur Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi, serta menghidupkan kembali jalur kereta yang sudah tidak aktif guna memperkuat konektivitas antar daerah. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Days pada nih hari ini ya, barengan sama Lun yang pagi-pagi Senin lumayan dingin. Jadi kayaknya semoga kamu pun masih ada semangat ya buat bangun dari kasur teman Pro 2. Apalagi ini akhir bulan ya, aduh kayak makin berat aja bawaannya buat bangun, gak tahu kenapa. Tapi semoga kamu-kamu pun ya pagi ini teman Pro 2 tetap bisa semangat sarapan, semangat ngerjain agendanya, dan ya udah kita semangat untuk menunggu sore lah ya. Itu aja dulu motivasinya. Anyway, sekarang aku bakal sharing info-info terkini dulu bareng sama kamu teman Pro 2. And now, ini buat kamu-kamu yang mungkin suka sedih ya, kemana-mana tuh udah pakai wifi gitu kan, tapi kayak apa ya, kuota tuh gak bisa juga buat gak ada. Dari Mahkamah Konstitusi teman Pro 2 ada ngasih keputusan tentang kuota internet yang misalnya nih udah kamu beli, itu tuh sebenarnya bagian dari hak milik pribadi yang wajib dilindungi sama negara. Jadi di putusan nomor 273 garis miring PUU nomor 23 garis miring 2026, MK negasin kalau sisa kuota tuh punya nilai ekonomi karena sebenarnya udah kita bayar full gitu loh teman Pro 2. Alhasil dari pihak operator telekomunikasi, mereka tuh gak boleh nih ngehangusin secara sepihak gitu tanpa ngasih perlindungan yang memadai. Dari putusan ini, MK juga bilang kalau operator tuh wajib banget nyediain pilihan layanan kuota rollover atau mekanisme yang ngejamin sisa kuota kita tuh tetap aktif dan bisa digunain. Ini aku lumayan setuju sih teman Pro 2, karena jujur aku pakai kuota itu tuh gara-gara misalnya nih lagi di jalanan yang kita lagi gak ada akses wifi-nya, jadi ya udah mau gak mau harus ada kuota biar bisa gampang dikontak gitu kan. Belum lagi jajan-jajannya harus pakai kris gitu. Jadi ya gimana ya, kalau gak pakai tuh kayak hampa banget ini dunia. Jadi kita tunggu nanti perkembangannya gimana case ini teman Pro 2. Semoga beneran bisa direalisasikan ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
5: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Kita move dulu ya, sekarang jalan-jalan nih pagi-pagi ke kota Semarang ya teman Pro 2, karena mereka baru aja nih nyetak prestasi di tingkat internasional. Jadi ada inovasi yang namanya Artificial Intelligence Solusi Sampah alias AISA teman Pro 2. Mereka ini berhasil masuk di daftar 30 Exemplary Initiative. Inisiatif maksud aku teman Pro 2 di ajang 7 Guangzhou International Award for Urban Innovation 2026. Jadi ini tuh teknologi AI gitu yang dikembangin untuk ningkatin efektivitas pemantauan, analisis plus penanganan sampah secara terintegrasi. Ini tuh jadi bagian dari transformasi tata kelola lingkungan gitu yang harapannya bisa berkelanjutan alias sustainable. Dari keberhasilan ini akhirnya Semarang itu bisa bersaing sama banyak banget negara-negara teman Pro 2. Ada 60 negara yang asalnya juga berangkat ke 60 negara terus diwakilin sama 248 kota. Nah, ini baru kena. Dan AISA itu tuh lolos di seleksi komite teknis internasional dan jadi bukti kalau pemanfaatan AI itu ternyata bisa loh memperkuat pelayanan publik

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mas, isi bensin 25.000 ya.
3: Sudah lu aplikasinya, Bu?
2: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kempang.
3: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
4: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
5: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
2: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, teman Pro 2. Ini Loki ya semuanya, lagu-lagu dia lagi banyak banget di playlist aku. Jadi buat kamu yang mungkin belum sempat dengerin, udah deh dengerin dulu, nanti kamu juga langsung falling in love sendiri abis itu. Anyway, selanjut lagi nih ya, informasi selanjutnya. Ada kabar dari KPK yang ngasih usulan evaluasi untuk model kampanye Akbar atau rapat umum nih teman Pro 2 dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi menurut KPK, kampanye yang gede banget biayanya itu tuh punya potensi untuk ningkatin ongkos politik, plus jadi salah satu faktor risiko terjadinya korupsi. Udah ada beberapa kajian yang dilakuin dari KPK teman Pro 2, dan mereka tuh menilai kalau sistem kampanye yang ternyata ngandalin mobilisasi massa plus pemasangan alat peraga yang jumlahnya gede banget, itu tuh perlu banget buat dicek-cek kembali, karena ternyata emang ngedorong tingginya biaya politik. Dan dari sini ada alternatif dari KPK, mereka bilang gimana kalau misalnya next kita manfaatin aja deh platform digital, karena kayaknya metodenya lebih efektif dan efisien juga di situ. Ini juga sebenarnya supaya ada harapan kalau nanti bisa ngurangin ketergantungan untuk modal besar teman Pro 2. Apalagi kita tuh perlu ya yang namanya transparansi dalam pendanaan politik, plus ngasih banyak ruang juga buat masyarakat supaya bisa ngerti, oh ini loh informasi lebih lengkap tentang peserta pemilunya.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Dan itu tadi ya teman Pro 2 yang bisa aku ceritain ke kamu tentang info-info di pagi hari ini. Aku pengen ucapin have a good day buat kamu yang pagi ini kayaknya lagi pada buru-buru. Ya semoga gak telat deh, terutama yang lagi sekolah nih. Ini hari Senin masih pada upacara bendera gak sih? Ya Allah, ketahuan gak sih kakak-kakak ini udah lama banget gak upacara. Nanti deh bulan Agustus kita upacara bareng-bareng ya teman Pro 2. Dan abis ini aku masih bakal lanjut nemenin kamu pastinya di sepada ya teman Pro 2, barengan sama teman-teman dari Announcers Academy. So, buat kamu stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: 갔다 왔단다.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan, bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
2: Mitos atau fakta?

0: Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Good morning teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Hari Senin nih.
0: Hari Senin banget ya. Ini kayaknya lagi pada buru-buru karena telat ini nih. Apa sih upacara bendera ya?
1: Oh iya benar, tadi di jalan macet banget kak. Nah,
0: makanya hari ini teman Pro 2 ya di sepada barengan sama Lun dan juga
1: Nabila.
0: Kita bakal nemenin kamu di hari Senin yang kalau kata orang sih harus ceria ya.
1: Iya supaya benar banget.
0: Minggu ini kita juga happy aja bawaannya. Amin dulu bilang.
1: Amin.
0: Kalau sekarang biasanya pagi-pagi gini aku nggak tahu ya, tapi ngecek TikTok itu hal yang utama. Itu kalau aku. Kalau kamu apa Bil?
1: Sama-sama. Kadang bangun tidur bisa-bisa tiba-tiba buka TikTok dulu nih ada berita apa nih yang terbaru gitu kan.
0: Kamu masih ngincar berita ya?
1: Iya.
0: Kalau aku tahu nggak aku ngapain pagi-pagi buka TikTok? Kak? Nyalain api.
1: Oh, biar nggak lupa iya, gitu ya?
0: Soalnya kalau aku udah sibuk banget ya Bil, aku itu teman Pro 2 langsung nggak ingat buat sama sekali buka TikTok. Habis itu temanku yang bakal ngambek marah-marah yang kayak ini tali silaturahmi kita bisa tertutup kalau ini mati gitu loh ya Allah.
1: Kalau strik mati anggapannya pertemanan udah selesai ya, gitu selesai. Ya.
0: Kamu ada enggak strik api?
1: Ada.
0: Berapa hari paling banyak?
1: Paling banyak kemarin tuh ada 500. Terus habis itu dimatiin sama teman aku karena tiba-tiba lupa.
0: Nah, teman Pro 2 ini sudah yang bikin tali silaturahmi terputus 500 hari bersama.
1: Tiba-tiba mati, tiba-tiba.
0: Pantas aja temannya ngamuk ya teman Pro 2. Tapi ada lagi hal-hal yang bikin warga Indonesia itu ikutan ngamuk biasanya. Selain strik api. Ini sebenarnya aku enggak terlalu ngikutin awalnya, but lately karena emang lagi rame orang-orang bahas jadinya keikut. Kamu tahu enggak sih tentang dolar yang kata mereka itu selalu lagi naik-naiknya?
1: Pernah lihat tuh beritanya.
0: Terus kamu ngehnya ngerti enggak konteksnya gimana?
1: Awalnya enggak ngerti sama sekali juga kan, Kak. Tapi teman-teman aku tuh sering yang kayak dolar lagi naiknya. Jadi tuh kadang penasaran gitu loh kayak kenapa sih sebenarnya dengan dolar ini gitu kan?
0: Paham. Dan biasanya tuh teman Pro 2 kalau udah naik gini, warga Indonesia tuh bakal panik bejibun banget. Walaupun emang kadang kenaikannya tuh cuma kayak sekitar berapa ratus rupiah doang gitu kan. Tapi buat orang-orang ini lumayan gede banget kalau misalnya dibandingin sama jumlah paling mungil yang pernah kita dapetin. But anyways, kayaknya aku pengen spill dulu kalau ini tuh disebut jadi curse. Curse nggak sih bahasanya? Curse dolar. Jadi ini sebenarnya bukan berarti harga dolar tuh segitu buat dibeli, bukan. Ini tuh sebenarnya nilai tukar teman Pro 2 antara mata uang dolar Amerika sama mata uang negara lain. Misalnya ini rupiah kita. Jadi curse itu nunjukin berapa banyak sih rupiah yang mesti kita keluarin untuk ngedapetin 1 dolar Amerika. Kamu udah cek hari ini berapa 1 dolarnya? Udah belum, Bil?
1: Coba
0: kalau
1: ya,
0: belum, aku yang
1: ya
0: bakal spill duluan berarti. Sekarang, ini per hari ini teman Pro 2, dia itu ada di angka 17.922.
1: Iya, benar banget.
0: Masih gede sih.
1: Iya, masih tinggi ya.
0: Ini kalau di Pramuka dapat sih nasi padang 1, tambahin perkedel.
1: Iya, benar banget.
0: 1 dolar tuh harganya
1: teman Pro 2 ya. 1 dolar udah dapat 1 porsi makan nih.
0: Ya, yes, makanya. Kalau orang-orang panik, itu tuh sebenarnya teman Pro 2 gara-gara banyak orang-orang yang sadar kalau kita tuh barangnya banyak yang masih impor. Especially kayak kedelai gitu, aku baru tahu ternyata itu tuh impor teman Pro 2. Makanya kalau kamu notice kalau harga tempe sama tahu naik 1.000-2.000, ini sudah salah satu penyebabnya.
1: Karena dolarnya.
0: Dan ada juga sih aku yang paling kena banget itu untuk ini untuk subscribe akun-akun streamingku. Yang
1: apa
0: untuk
1: tuh,
0: film, terus juga yang untuk musik. Ini aku gak ada lagi tau subscribe sama sekali karena ngerasa ini harganya lumayan banget. Terus ada pajaknya gitu kan teman Pro 2. Jadi kayak nanti
1: agaknya
0: aja
1: lumayan gitu ya.
0: Masalahnya dua aplikasi itu tuh kayak kena 100.000 tuh jadi kayak gimana gitu aku dalam hatiku yang gak tiap hari maksudnya ya. Jadi kayak ya udahlah mending
1: lumayan
0: ada iklannya
1: banget.
0: Walaupun tiap dua lagu iklan ya teman Pro 2, tapi ya janganlah, jangan
1: nanti dulu deh ya,
0: nanti
1: gitu ya
0: dulu. Makanya buat kamu teman Pro 2 yang hari ini bisa spill ke kita kira-kira apa efek kenaikan dolar buat kamu, boleh banget cerita di WhatsApp kita di mana tuh Bil?
1: 081258487885.
0: Yes, atau Instagram kita di @rrpro2samarinda. Dan kita juga bakal nungguin kamu di RRI Digital.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Ya udahlah ya teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya, aku sama Nabila pengen ngajakin kamu nih untuk ceritain pengalaman kamu tentang dolar gitu kan. Ada cek fakta yang harus kita dengerin dulu, Bil. Kamu udah siap?
1: Oke, udah siap banget.
0: Kayak dari 1 sampai 100% udah berapa persen?
1: 100% banget, udah penasaran banget.
0: Boleh gak 1000
1: banget,
0: biar agak lebay gitu-gitu
1: pagi. Oh, boleh-boleh. Atau 2000, 1000?
0: 2000, boleh.
1: 2100 ya?
0: Boleh, kok 2100?
1: 2001.
0: Ada pajaknya itu teman Pro 2 ya. Ya udah langsung aja nih cek fakta buat kita hari ini, let's go!

0: teman Pro 2, hari ini aku mau cek fakta nih tentang nilai tukar dolar. Kira-kira udah pada cek kurs hari ini belum ya? Nah, sekarang di depan aku ini udah ada dua orang nih yang bakal aku ajak ngobrol soal topik yang lagi ramai dibahas. Tapi sebelum aku tanya-nanya nih ke kakak-kakaknya, aku mau kenalan dulu sama kakaknya.
1: Hai, nama aku Cantika.
2: Halo, kalau aku Lexa.
0: Untuk Kak Cantika sama Kak Lexa nih, kakak-kakak udah sempet cek kurs dolar hari ini apa belum?
1: Kalau aku sudah ya. Jadi aku terakhir tadi cek itu tadi pagi di angka 17.981 kalau nggak salah.
0: Nah, kan kakak udah cek nih. Menurut kakak, naik turunnya dolar ini berpengaruh nggak sih buat pengeluaran atau aktivitas kita sehari-hari?
1: Kalau menurut aku, jelas ada pengaruhnya ya. Walaupun nggak langsung kerasa setiap harinya atau nggak terlalu terasa langsung gitu. Nah, soalnya banyak barang atau kebutuhan aku sendiri itu yang masih bergantung dari impor atau barang-barang dari luar negeri. Contohnya kayak skincare gitu, dimana harganya sekarang mungkin agak naik sedikit dibanding biasanya.
0: Oke, sekarang kolek saya.
2: Aku udah sempet cek tadi, menurutku nilai naik turunnya nilai dolar itu berpengaruh banget untuk aktivitas aku sehari-hari ya. Apalagi yang anak kuliahan kayak kita ini, dampaknya kerasa banget, apa-apa jadi mahal. Jadi menurutku perkembangan nilai dolar itu penting banget buat kita ikutin. Ya gak harus setiap hari sih, tapi seenggaknya kita tahu sendiri kan kondisi ekonomi kita kayak gimana, dan bisa lebih siap kalau misalnya ada perubahan lagi yang akhirnya berpengaruh sama keuangan kita.
0: Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak atas waktunya dan sudah berbagi pendapat. Nah, teman Pro 2, itu dia cek fakta kita.

0: Waduh, rajin-rajin ya pada langsung ngecek pagi-pagi teman Pro 2. Ini aku inilah momen wendiah aku kayaknya. Karena emang teman Pro 2 mungkin kita lebih aware gara-gara medsos pun udah rame ya ngebahasnya. Dan tadi udah ada sempat di-spill sama kakak-kakaknya kalau ternyata ini ngaruh banget buat harga skincare.
1: Iya, benar banget.
0: Skincare kamu impor apa yang gimana nih, Bill, kalau punya kamu?
1: Kalau punya aku sih yang di sini-sini aja sih,
0: sama
1: Kak.
0: sama sih tapi jujur tetap ada kenaikan walaupun emang cuma beberapa persen gitu teman produk, karena ternyata bahannya itu tuh nggak semuanya ada di Indonesia ya kan. Terus kemarin aku tuh sempat juga ada dapat narasumber yang dia tuh penjual Dubai Chewy Cookie gitu loh. Awalnya mereka tuh punya kayak packaging yang imut khas mereka gitu loh, tapi ternyata karena harganya lagi naik-naik banget dan juga jadi makin langka teman produk, akhirnya harga pun mereka naikin. Bayangin, karena mikirnya kayak oh ini bahaya ya ternyata kalau misalnya harganya itu cuma naik walaupun kita ngeliat ah cuma 1.000-2.000 tapi efeknya tuh waduh banget,
1: jadi nggak untung banget gitu.
0: Jadi
1: ya
0: jadi nggak untung banget, tau nggak. Satu lagi menurut kamu apa yang paling kerasa kalau ngelihat kenaikan dolar ini?
1: Kalau aku sih bensin sih,
0: betul,
1: kayaknya.
0: Betul.
1: Soalnya aku pengguna Pertamax gitu loh.
0: Langsung kena ya. Wow. Tapi emang naiknya kemarin dadakan sih.
1: Iya.
0: Tengah malam banget kan ya waktu itu. Jadi gimana paginya kamu langsung beli bensin apa gimana?
1: Mikir dulu. Aduh kok udah mahal banget.
0: Kayaknya udah saatnya berkuda kalau katanya Nabila ya teman Pro 2. Dan abis ini kita bakal lanjut lagi pastinya ya. Makanya teman Pro 2 yang pengen cerita-cerita, just langsung saja. Let's go.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada ngadang.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.